Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Okay, and so kemudian ini 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda, Cika bakalan kasih kamu informasi terlebih dahulu ya. Nah, informasi kali ini tuh Insan Muda ya, datang dari Jakarta Barat Insan Muda. Di sana tuh kan kayak lagi marak banget ya tentang kerusuhan-kerusuhan, pencurian sampai kekerasan Insan Muda. Nah, polisi gitu kan Insan Muda menangkap ya. Total nih Insan Muda ada 3 pelaku terkait kasus pencurian uang sebesar 1,2 miliar rupiah ya, dengan modus pecah kaca yang terjadi di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Ketiga tersangka itu yakni Sartono Andi, 53 tahun yang ditangkap di Cilengsi, Bogor pada Rabu 17 Juli lalu ya, dan dua lainnya adalah Murdini, 35 tahun serta Marwan, 51 tahun yang ditangkap di Bengkulu nih Insan Muda pada tanggal 24 Juli lalu ya Insan Muda. Nah, Reza mengungkapkan Insan Muda bahwa nih saat penangkapan para pelaku sempat melakukan perlawanan, alhasil polisi harus melakukan tindakan tegas terukur ya. Dari hasil pendalaman sementara, Reza mengungkapkan ya komplotan pencurian ini merupakan residivis Insan Muda atau nih pernah terjerat kasus yang sama juga ya. Menurutnya para pelaku sudah berulang kali melakukan pencurian. Disampaikan Reza, saat ini pihaknya masih mengejar keberadaan 2 pelaku lainnya yang sudah masuk ke dalam DPO atau daftar pencarian orang ya. Keduanya berinisial D dan juga H. Sebelumnya aksi pencurian dengan modus pecah kaca di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, dalam peristiwa ini nih tas berisi uang ya 1,2 miliar rupiah raib diambil pelaku. Wow, Insan Muda, kok ada ya orang yang bawa uang 1,2 miliar di dalam tas nih, cash loh. Nah, peristiwa ini tuh terjadi pada 9 Juli lalu ya, sekitar jam 00:30 dan bermula saat korban FB bersama mengambil uang ya dari sebuah bank. Setelah mengambil uang, korban kemudian

Kemudian kembali ke kantor. Nah, dalam perjalanan di kantor inilah ban mobil yang dikendarai korban tuh bocor. Alhasil, korban tuh lantas mengganti ban kendaraannya di sebuah bengkel yang ada di lokasi kejadian. Kayaknya nih dari bang mula gitu kan ya, FB ini tuh udah diikutin sama pelaku nih, insan muda. Entah itu ban mobilnya dikempesin kah gitu kan ya, atau nih emang udah sengaja mungkin dirancang oleh sang pelaku, insan muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wow, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo Insan Muda, gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, dan udah di penghujung acara aja jika temenin kamu di Jogging Joget in the Morning. So thank you so much buat kamu semuanya yang udah stay tune. And sorry to say kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia. Tetap stay tune terus karena abis ini bakalan ada Shiva yang temenin kamu di Indonesia satu aja. Shiva pamit undur diri, Insan Muda. Yeah, see you next time and bye-bye.

Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Selamat pagi Insan Muda. Dari pagi harinya ditemenin bareng Syifa nih ya, seperti biasa di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja request ya. Syifa tunggu di sosial media kita, dan nanti juga bakal live TikTok juga. Jadi jangan lupa buat join juga di NBS FM Sukabumi.

Ya, bergema untuk selamanya ya. Lagu yang dimana itu sempat viral di Insan Muda ya, waktu di tahun berapa gitu ya, tahun 2022 enggak sih? 2023 enggak sih? Ayo, siapa yang kalau ingat lagu ini tuh jadi keingetnya seseorang. Oke, dan di sini ya masih ditemenin bareng Shiva tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Buat kamu yang belum request lagu, langsung aja request dari sekarang. Dan di sini juga Shiva udah live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol-ngobrol santai juga bareng Shiva, langsung aja join di TikTok kita di NBS FM Sukabumi. Oke, dan di sini kita bakal langsung aja nih buat bacain requestannya. Ini di TikTok juga udah ada ya, dari Kazulia katanya mau request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Baru pagi hari tapi udah lagunya lagu galau banget nih, remuk gitu kan. Hati kita tuh remuk banget dipatahin sama dia. Oke, deh, lagunya aman udah Shiva simpen di track yang pertama nih, Insan Muda. Dan kita bakal masuk sekarang ke Facebooknya dulu nih. Di Facebook di sini ada dari Abah Waisel ya, katanya udah hadir dari Gianyar Bali. Terus juga dari Kak Gesa Gustian katanya mau request lagunya For Revenge Penyangkalan. Boleh ya, For Revenge Penyangkalan. Berpura-pura pulih sendiri, nyatanya ku telah mati. Asik. Oke, lagu penyangkalannya udah aman, udah Shiva simpen di track yang kedua berarti ya. Dan lanjut lagi, di sini tuh udah ada dari Kak Ini Aku juga, katanya Indonesia Satu Aja, katanya Shiva berkah sehat, amin, terima kasih. Ada juga dari Kak Aminah nih, katanya mau request lagunya Liodra, Pura-pura. Aduh, pura-pura. Pura-pura cinta, aslinya emang enggak. Oke, pura-pura ya. Ini katanya Kak Aminah dari Caringin ya. Oke, hadir nih. Oke, siap. Lagunya lagu pura-pura udah aman ya, udah Shiva simpan berarti di track yang kedua. Dan sekarang kita bakal masuk di instastory-nya kali ya. Kita lihat di instastory di sini udah ada siapa aja yang masuk. Sebentar, kita cek dulu nih. Oke, di DM nih ada dari kacaya.pr ya, katanya mau request lagunya Tiara Andini yang 365 hari. Tiara Andini 365 hari itu ada gak ya? Coba aku cek dulu. Oke, 365 lagunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang keempat nih, Insan Muda ya berarti. Dan kita bakal langsung aja kali ya buat puterin lagunya nih ya. Yang pertama kita bakal ngegalau dulu dengan lagu dari Angie nih yang berjudul Remuk.

Lagi Insta Muda. Nih buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan, ya tenang aja, ada si Mastel nih solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga pastinya. Langsung aja kunjungi si Mastel pusatnya nih, yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel, dan WhatsAppnya di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Insan muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap. Dan itu ada rekomendasi nih, perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, yaitu Graha Mandiri Cikujang, rumah hunian subsidi ya, yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi nih, insan muda. Nah, rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan juga cat ya. Terus juga lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, dan keramik kamar mandi itu 20x20 nih insan muda. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Nah, untuk kenyamanan rumah itu dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gypsum dengan rangka hollow, terus juga kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dan mata air yang ditampung dalam toren juga. Tersedia juga nih area carport dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup ya untuk aktivitas keluarga nih insan muda. Nah, selain rumah yang nyaman nih, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi ya, dekat dengan jalur lingkar selatan, terus juga exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi juga. Lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block ya, sumber air melimpah, dan juga berada di kawasan yang bebas banjir pastinya. Nah, khusus buat insan muda nih ya, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 juta gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan ya mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai dengan tenor yang dipilih. Nah, proses KPR tuh didukung oleh perbankan ya, dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha gitu kan, dengan persyaratan yang mudah juga. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu ya tentunya. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi ya, dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah mandiri, hidup semakin mandiri.

Oke, masih bareng Syifa nih, insan muda di acara Indonesia Satu Aja. Nih buat kamu nih ya yang pagi harinya suntuk gitu kan, yang mending requestin lagu gak sih? Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi requestannya. Kita bakal bacain lagi nih. Ada dari Kak Rahmat HD ya, katanya mau request lagunya Mahlini Sial ya. Lagunya udah apa? Udah Syifa simpen di track yang pertama. Terus juga ada dari Kak Sterifaf ya, katanya mau request lagunya Mesahira di ujung minggu, boleh. Lagunya juga udah aman. Terus juga dari Kak Yunsnya juga nih, katanya mau request lagunya Kak Hitna Cantik deh Kak Cip, boleh. Cantik, enggak itu mah yang Tiar Andini nih, beda. Oke, cantiknya udah aman juga, udah Syifa simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi ada dari Kak Yomin, lagunya pengen Raisa si paling mahir katanya. Dan katanya ini tuh lagunya buat Clarissa istriku di rumah ya. Kita semangat, semoga kita bisa cepat dapat momongan, amin ya. Ada juga di sini dari siapa lagi nih tadi tuh? Dari Kak Si Jenong Teh ya, katanya mau request lagunya. Bentar. Kayaknya ada yang keskip tadi itu, mana ya? Oke deh, lanjut lagi aja kali ya. Kita ini ada dari Si Jenong Teh ya, katanya mau request lagunya Sesi Potret ya. Lagunya udah aman nih, dan kita bakal langsung aja ya buat peterin lagunya nih, insan muda ya. So enjoy.

0: them.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah.

0: kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
0: Eh, ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insan muda gak kerasa banget nih ya, Shiva udah temenin kamu selama 2 jam kebelakang nih ya. Dan berarti di sini waktunya Shiva untuk pamit. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Dan maaf juga kalau misalnya ada salah kata selama Shiva tadi mengudara. Abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Chika dan juga Kevin ya di acara selanjutnya, di acara FYP nih. Oke, dan di sini Shiva yang bertugas pamit, insan muda. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, semua dia disiarkan langsung dari Simpang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai, selamat siang insan muda, kembali mengudara kita berdua di sini di FYP
0: for your feet seperti ada biasa nih, dan juga Cika ya yang bakalan nemenin Kamis manis kamu.
1: Betul sekali insan muda. Dan yang mana di sini kita bakalan bahas informasi viral nih yang sedang hangat diperbincangkan di sosial media.
0: Wow, tapi sebelum kita bahas informasinya, Cika bakalan puterin dulu nih ya lagu yang pastinya bikin kamu semangat. Ada Nuna, Roll Blade. Udah siap belum?

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Inilah berita cepat bersama Ziandra. Berita lokal dikutip dari radarsukabumi.com. Sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoning Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi susu UHT kadaluarsa yang merupakan bagian dari menu makan bergizi gratis. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing, sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi masih menyelidiki penyebab kejadian dengan menguji sampel makanan dan minuman. Berita nasional dikutip dari antaranews.com. Seorang wanita berinisial M berusia 52 tahun ditemukan meninggal dunia diduga menjadi korban pembunuhan di sebuah rumah indekos di Jalan Makaliwe Raya, Grogol, Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia dengan dugaan terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Peristiwa ini terungkap setelah pemilik indekos melihat tetesan darah dari lantai dua bangunan. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap pelaku serta motif dibalik dugaan pembunuhan tersebut. Berita internasional dikutip dari metrotvnews.com. Pada Selasa 28 Juli 2026, Otoritas Satwa Liar Kenya menyelidiki kematian 15 ekor gajah di kawasan Taman Nasional Amboseli dan wilayah sekitarnya. Sebanyak 10 gajah sebelumnya mengalami gejala kelumpuhan sebagian sebelum mati dalam waktu 2 hari. Sementara sebagian besar korban merupakan induk betina dan anaknya. Hasil uji awal mengidentifikasikan adanya dugaan zat beracun. Namun penyelidikan dan pemeriksaan lingkungan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab kematian tersebut. Demikian berita cepat hari ini. Saya Ziandra, sampai bertemu di berita cepat berikutnya.

Oke, insan muda, kali ini juga mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru ya. Ada si Simasel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone nih, karena di sana kamu mau tekar tambah bisa ya. Mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Si Simasel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone, si Simasel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, tunggu apa lagi? Segera kunjungi si Simasel Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Simasel Insan Muda di Jalan Ciwangi ya, nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Simasel. WhatsApp ofisialnya di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di si Simasel.

0: Okay, in summary, ini di 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Iya, in summary, masih bareng kita di FYP-nya di siang ini. Dan ngomongin soal makan siang nih, Samudera, itu udah jamnya makan siang ya, Cika?
0: Benar banget nih. Jadi jangan lupa ya insan muda buat makan siang ya. Dan pastiin menu makan siangnya yang bikin kamu semangat, bukan bikin ngantuk ya.
1: Betul sekali. Soalnya kalau dulu aku di zaman sekolah dulu ya, kalau makan siang yang berat-berat terus juga kadang terlalu bersantan, itu kadang suka ngantuk gak sih?
0: Bener banget ya. Ngomongin masa sekolah nih, sekarang tuh banyak banget orang tua yang khawatir anaknya tuh gak kebagian sekolah gitu kan ya. Karena jadi, kadang suka penuh sekolah yang dekat sama rumah
1: tuh. Emang orang tua tuh kadang suka panikan ya. Aku aja dulu kalau masuk sekolah pasti kayak ikut-ikutan war juga sama aku, war slot ya.
0: Bener kan?
1: Apalagi dulu aku pakai NEM.
0: Bener banget. Yang pendaftarannya misalkan banget dibuka jam 10. Tapi nih sebelum subuh orang tua tuh udah pada di sekolah duluan.
1: Effort ngalamin banget. Ngalamin banget apalagi pas hari pertama sekolah tuh. Huh? Rebutan bangku.
0: Waduh.
1: Orang tua yang duluan sebelum kita ke sana. Jadi
0: banget
1: orang tua tuh beneran se-effort. Tapi ini ada yang lebih effort lagi nih.
0: Bener banget. Biasanya kan ya udah kita effortnya kayak hamin berapa hari gitu kan ya buat ke sekolah atau hamin beberapa jam gitu kan ya. Tapi ini nih hamin 7 tahun loh.
1: Aduh, baru
0: buat
1: brojol,
0: daftarin SD.
1: Berarti baru brojol banget nih langsung daftarin.
0: Betul banget nih, baru aja bayinya tuh 7 hari nih insan muda. Orang tua ini tuh udah kayak effort banget buat daftarin anaknya sekolah SD insan muda. Tepatnya di SD Muhammadiyah Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah.
1: Waduh, itu memang untuk tahun ajaran nanti ya 2032-2033. Masih panjang banget sebenarnya ya.
0: Bener.
1: 2026 aja belum selesai gitu.
0: 7
1: udah
0: tahun lagi loh.
1: Takut banget bagaimana kalau tiba-tiba SD-nya udah gak ada nanti.
0: Bener.
1: Jadi orang tua tuh mendaftarkan anak ini tuh karena khawatir gitu loh. Khawatir kehabisan kuota.
0: Betul, dan gak cuma satu orang aja loh kak.
1: Waduh.
0: Ternyata nih kepala SD Muhammadiyah Kutoarjo menyebut sistem pendaftaran INDEN ini dilakukan sebagai layanan bagi masyarakat yang ingin mendapat kepastian pendidikan anak. Nah hingga kini sekolah tersebut tuh udah menerima ya beberapa tahun ajaran ke depan gitu, termasuk 4 calon siswa untuk tahun ajaran tahun 2032-2033.
1: Waduh, ternyata bukan seorang ya. Berarti memang orang tua tuh pengen yang terbaik buat anak.
0: Bener banget. Ya apa aku juga harus mendaftarkan anak aku dari sekarang ya?
1: Iya bener, ini apa namanya jadi terinspirasi ya.
0: Bener banget.
1: Ikut aja waiting list, kamu nanti mau di mana sekolahnya?
0: Aku di mana ya?
1: Inden banget kayak motor ya.
0: Tapi kayaknya kalau sekolah negeri gak bisa ya kayak gini.
1: Ya betul, ini swasta tapi bagus sepertinya. Jadi
0: betul,
1: orang tua tuh kayak aduh takut banget kuotanya habis. Nah ini gak usah.
0: Kayaknya
1: kayak
0: itu
1: chill
0: sekolah
1: aja
0: yang cukup favorit kali ya di sana.
1: Betul.
0: Jadi benar-benar kayak takut kehabisan kuotanya.
1: Ini enggak, karena udah dari awal, dari lahir udah daftarin. Jadi santuy aja, chill.
0: Betul. Jadi kalau dia satu tahun ditanya, "Adi nanti sekolah di mana? Aku udah didaftarin sama mama aku," gitu kan.
1: Aduh asik banget sih punya orang tua yang effort banget ya.
0: Benar banget ya. Benar-benar memikirkan masa depan anaknya loh. Nah insan muda abis ini kita bakalan kembali ya dengan informasi-informasi menarik lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus.
1: Iya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Inilah berita cepat bersama Ziandra. Berita lokal dikutip dari radarsukabumi.com. Sebanyak 39 siswa SDN Bojong Koning, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi susu UHT kadaluarsa yang merupakan bagian dari menu makan bergizi gratis. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi masih menyelidiki penyebab kejadian dengan menguji sampel makanan dan minuman. Berita nasional dikutip dari antaranews.com. Seorang wanita berinisial M berusia 52 tahun ditemukan meninggal dunia diduga menjadi korban pembunuhan di sebuah rumah indekos di Jalan Makaliwe Raya, Grogol, Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia dengan dugaan terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Peristiwa ini terungkap setelah pemilik indekos melihat tetesan darah dari lantai dua bangunan. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap pelaku serta motif dibalik dugaan pembunuhan tersebut. Berita internasional dikutip dari metrotvnews.com. Pada Selasa 28 Juli 2026, Otoritas Satwa Liar Kenya menyelidiki kematian 15 ekor gajah di kawasan Taman Nasional Amboseli dan wilayah sekitarnya. Sebanyak 10 gajah sebelumnya mengalami gejala kelumpuhan sebagian sebelum mati dalam waktu 2 hari. Sementara sebagian besar korban merupakan induk betina dan anaknya. Hasil uji awal mengidentifikasi adanya dugaan zat beracun, namun penyelidik dan pemeriksaan lingkungan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab kematian tersebut. Demikian berita cepat hari ini. Saya Ziandra, sampai bertemu di berita cepat berikutnya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, yang sama dia ini 2.3 and Biasa FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di FYP for your page. Dan kali ini Insan Muda juga bakalan kasih kamu informasi. Nah Insan Muda ya, seperti yang kita rasakan beberapa hari kebelakangan gitu, Insan Muda beberapa bulan kebelakangan itu benar-benar kayak panas banget ya cuaca di Indonesia. Karena udah masuk musim kemarau nih Insan Muda. Gak cuma di Indonesia nih Insan Muda, bahkan ya di negara-negara lain pun merasakan hal yang sama ya. Bahkan mereka tuh mengalami panas yang sangat ekstrim gitu kan Insan Muda, sampai 40 derajat lebih di wilayahnya. Nah salah satunya Jepang Insan Muda. Seperti yang kita ketahui juga nih, Jepang tuh negara yang terkenal dengan teknologinya ya Insan Muda. Nah sebuah perusahaan di prefektur Gunma, Jepang meluncurkan solusi unik untuk menghadapi lonjakan suhu musim panas yang kian ekstrim nih Insan Muda. Alat ini tuh diberi nama Dohiemon Box nih Insan Muda, atau bisa juga disebut sebagai kulkas manusia. Hah? Kulkas manusia, maksudnya gimana tuh? Nah, Dohiemon Box ini dirancang untuk melawan gelombang panas ekstrim akibat pemanasan global. Nah, alat ini tuh dibentuk menyerupai bilik pendingin ya untuk satu orang yang ditujukan untuk melindungi pekerja lapangan, buruh pabrik, hingga masyarakat umum dari bahaya heat stroke atau nih sengatan panas Insan Muda. Wow, jadi ini Insan Muda ya, gak cuma daging aja gitu, Insan Muda yang masuk ke dalam kulkas manusia juga bisa masuk ke dalam kulkas ya. Nah dalam rekaman video yang diambil pada Senin lalu, tampak bilik berukuran compact ini ya menyerupai mesin penjual otomatis atau bilik telepon yang ditempatkan di lobi balai kota Meibashi. Di dalamnya nih pengguna bisa duduk di bangku bawaan, sementara nih nozzle yang bisa disesuaikan mengarah udara nih bersuhu 5 derajat Celcius ke bagian kepala, leher, dan bahu. Waduh, ini benar-benar kayak adem banget gak sih Insan Muda, yang tadinya panas gitu Insan Muda masuk kulkas langsung jadi adem. Kayak keinget zaman dulu gak sih? Kayak masa kita kecil gitu kan ya, waktu lagi abis main panas-panasan, abis lari-larian, keringetan gitu Insan Muda, langsung kayak buka kulkas, diem aja di depan kulkas gitu kan. Kalau kulkasnya kosong dan kebetulan kulkasnya gede, langsung masuk tuh ya ke dalam kulkas Insan Muda. Sampai harus ditegur mama nih karena ngehalangin orang mau ngambil sesuatu di kulkas. Dan Insan Muda ya, for information, dengan suhu di balik bilik dijaga ya sekitar 15 derajat Celcius. Dengan fitur ini tuh ya, kulkas ini tuh akan mati otomatis setelah 20 menit untuk mencegah tubuh kedinginan berlebihan. Jadi kamu gak usah khawatir ya kalau misalkan kamu saking keademannya gitu Insan Muda, saking nyamannya ya di dalam kulkas sampai ketiduran, kamu gak usah khawatir karena nanti kulkasnya bakalan mati otomatis Insan Muda. Jadi nggak ada ya kasus membeku tuh di dalam kulkas itu. Dan melansir dari Fiori, bilik ini tuh Insan Muda terbuat dari lembaran logam yang dipasangi roda caster sehingga bisa dipindah-pindahkan antara tempat kerja maupun ruang publik nih Insan Muda. Emang ya Insan Muda, Jepang tuh selalu ada aja nih inovasinya. Dan for information juga Insan Muda, Jepang tuh memang kerap mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius ya, dengan sejumlah wilayah bahkan nih mencapai 40 derajat Celcius. Badan Meteorologi Jepang juga nih Insan Muda menyebut hari-hari dengan suhu 40 derajat atau lebih Insan Muda ya, sebagai kokushobi ini Insan Muda, atau hari yang panasnya kejam. Waduh, saking kejamnya lebih kejam dari ibu tiri nih. Kayaknya nih Insan Muda ya, kalau di Indonesia ada juga inovasi kayak gini, waduh, udah berebut gak sih?
aku dulu sampai harus kayaknya pakai sistem antrian ya. Nah, abis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya Insan Muda buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya di FYV for your page and BSFM.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Yakin semua dia gak kerasa nih waktu terus berlalu. Udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu di FYP. Thank you so much buat semuanya. Dan sorry to say kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan ya. Selalu sehat, selalu semangat dan bahagia. Abis ini bakalan ada seseorang yang temenin kamu. Jadi wajib banget buat stay tune. Dan ya pastinya Cika pamit. See you next time and bye-bye.

Asik. Oke, itu Bentro NBS FM, suka bumi number one hits music station. Konnichiwa, genki desu ka, insan muda, anjang rabon, dimanapun kamu berada ya. Sekarang udah di last Tuesday in July ya, tanggal 30. Dengan penutupannya kita requestin yuk, ataupun kita putarkan lagu-lagu K-pop dan juga J-popnya. Yoi, hari Kamis sekarang nih ya, special Asia Pop Culture selama 2 jam ke depan bareng Abi nih ya. Buat kamu yang senang dengan lagu-lagu track K-pop dan juga J-popnya, langsung gaskan aja request ya di sosmed NBS, ataupun nanti Abi bakal live di TikTok NBS, dan Abi juga bakal update seputar berita musik K-pop dan juga J-pop yang lagi hype untuk akhir ini.

Anata wa itsu demo kyoro kyoro. Lucu banget liriknya tuh. Ini Remuna Love Song Insan Muda ya, dan masih bareng Abi. Tapi sebelum ke updatean ya, Abi mau kasih tahu dulu, Insan Muda, mungkin buat kamu cari rumah ya. Kalau misalnya kamu ada impian pengen ke Jepang tapi tidak kecapaian, ini ke di ini dulu, ke kota-kota kita dulu, kota-kota kita dulu aja ya kan. Rumah pertama lagi ya kan, masa rumah pertama kamu di luar negeri. Mending rumah pertamanya di Graha Mandiri Cikujang, asik. Ini lokasinya juga strategis banget nih Insan Muda ya. Ini rekomendasinya paling worth it lah Graha Mandiri Cikujang ini. Ini hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Ya, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster AC dan juga cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM. WC 20x20 ya. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng ya, metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah.

harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Yai. Dan sekarang nih udah ada updatean insan muda kemarin terkait konflik ya, yang ramai diperbincangkan itu BTS ya. Dan sekarang itu udah ada klarifikasinya ya, yang dimana mereka tuh kan kompak tuh nggak ajuin karya terbaru mereka ya. Dan CEO Grammy juga ya, Harvey Mason CR ya, picu kemarahan Kinex. Ini abis gue dari kpopchart.net ya, of course yang up to date. Beberapa waktu lalu seluruh member BTS dengan kompak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan karya terbaru mereka untuk bersaing dalam ajang Grammy Awards ke-69. What? Kenapa? Ya, keputusan itu diambil setelah Recording Academy secara mengejutkan menambah kategori baru dalam ajang Grammy Awards tahun ini, yakni Best Asian Pop Music Performance hingga Best Latin Song. Melalui pesan singkat yang mendalam pada unggahan Insta Story masing-masing member, BTS ya mengungkapkan harapan mereka agar musik dapat didengar dan dicintai secara murni sebagai sebuah karya tanpa harus dikotak-kotakan berdasarkan wilayah maupun bahasa. Menanggapi pernyataan melanjutkan BTS tersebut, CEO Grammy yaitu Harvey Mason Jr. akhirnya buka suara dan memberi klarifikasi terkait penyelenggaraan Grammy Awards ke-69 ini ya. Ya, ini ada klarifikasinya yang udah diterjemahin yang saya muda. Saya sedih mendengar bahwa BTS memilih untuk tidak berpartisipasi dalam ajang Grammy Awards tahun ini. Tapi sebagai seorang pencipta musik, saya memahami dan menghormati keputusan mereka. Saya ingin mengklarifikasi sesuatu yang tampaknya hilang dalam percakapan ini. Kategori Asian Pop diciptakan untuk merayakan kedalaman, keragaman, dan pertumbuhan luar biasa dari seni pop yang berasal dari Asia. Semangat dari kategori baru ini adalah untuk menyoroti secara khusus para artis penting ini. Lebih banyak kategori berarti lebih banyak karya artis yang diakui. Tujuannya itu bukan memecah belah, tetapi untuk memperluas siapa yang diakui oleh 15.000 pemilih Grammy kami. Saya juga ingin menegaskan, mengirimkan musik dalam kategori genre seperti Asian Pop, Jazz, atau Country tidak menghalangi seorang artis ya untuk juga mengirimkan dan dipertimbangkan dalam kategori umum, termasuk Record of the Year, Album of the Year, dan Song of the Year. Nah, panjang banget nih insan muda ya. Ya, namun pernyataan serta klarifikasi yang dirilis oleh CEO Grammy justru semakin memicu kemarahan terutama dari Kinets ya. Ada beberapa komentar respon itu malah membuatku semakin marah, katanya ada yang komen kayak gitu. Terus juga, jika ini bukan mecah belah, lalu apa? Mengapa kalian tidak memisahkan Asia, Amerika Serikat, dan Eropa aja? Gitu ya kan, banyak yang bilang kayak gitu ya, komen-komennya. Terus juga, aku kesal karena respon mereka sangat mudah ditebak gitu. Kalian pikir kalian siapa? Gitu, banyak banget komentar gitu. Dan pro and kontranya lah ya. Seperti itu. Itu udah ada klarifikasinya sih yang semudahnya dari Harvey Mason Jr. Ya sayang banget ya keputusan ini diambil dari BTS. Tapi di satu sisi juga para fandom pasti nggak setuju dong. Karena ya of course musik itu ya nggak bisa dipecah belah ya. Ya udah gitu ya kan, kalau musik itu harus didengar secara murni aja gitu. Kenapa harus di apa namanya dibedain wilayah, bahasa, apakah itu menjadi suatu pembeda? Enggak kan, musik itu kan udah suatu kesatuan aja gitu. Kenapa harus dikategorikan gitu ya kan? Mungkin ada yang berpikir gitu, makanya mereka para fandom itu kontra. Dan di sini Abi netral ya, netral saja. Semoga ini memang keputusan yang tepat dan juga terbaik buat mereka ya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insan Muda ya, masih bareng Abi di SF Pekalter. Udah interval kedua jam 15.03 ya. Kayaknya suka bumi agak apa ya. Kemarin juga hujan Insan Muda. Amin. Sekarang Abi mau ini Insan Muda, apa yang berita J-pop tadi udah kan yang K-pop ya, sekarang yang J-pop. Yang Facebook nanti ya, kita up dulu yang ini. Karena untuk kemarin-kemarin kan Jepang itu sedang berduka ya. Lebih tepatnya di bagian Jepang yang selatan. Karena gempa terjadi gitu ya di sana. Itu gempanya tuh sampai 7,1 magnitudo gitu, yang sama gede banget. Itu bahkan berpotensi tsunami itu. Nah, dari bencana tersebut ada girl group ya yang gelar penggalangan dana buat korban gempa di Kumamoto. Wah, respect banget ini buat SKE48 ya. Ini berikut dari Overseas Idol. SKE48 mengumumkan penyelenggaraan kegiatan penggalangan dana untuk membantu para korban gempa Kumamoto yang terjadi di Jepang. Jadi program ini tuh udah mulai pertengah kemarin ya, tanggal 29. Dan ini tuh jadi bentuk dukungan grup idol terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Jadi seluruh donasi yang udah kekumpul itu dari para penggemar itu bakal disalurin tuh ke apa ya, kalau di kita mah PMI gitulah ya, kalau di sana Palang Merah Jepang gitu ya kan kalau istilahnya. Nah, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan penyelamatan, bantuan kemanusiaan, serta proses pemulihan di wilayah yang terdampak gempa. Jadi penggalangan dana yang dilaksanakan di teater SKE48 ini, kotak donasi ditempatkan di dekat pintu masuk teater dan mulai dibuka sejak pukul 16.30 di waktu Jepang ya. Jadi waktu tersebut itu bertepatan dengan pembukaan lobi sebelum pertunjukan teater Train Kanosei Kosogamirai. Donasi hanya dapat diberikan dalam bentuk uang tunai ya. Jadi melalui pengumuman resminya, SKE48 mengajak seluruh penggemar untuk ikut berpartisipasi membantu para korban bencana, karena emang impact-nya cukup-cukup gede ya, gempa kemarin tuh dari bangunan yang runtuh, terus juga orang-orang yang luka gitu ya kan. Moga aja segera pulih kembali ya untuk warga-warga di sana. Dan ini pokoknya huge respect buat SKE48 yang udah apa ya, turut berkontribusi untuk ngebantu gitu ya, untuk warga-warga yang kena dampak gempa tempo hari. Di Facebook ada Bobo nih Insan Muda. Selamat tugas Kang Abi, katanya dari Medan Sumut hadir. Dari Afri Ansyah ditunggu live tetenya TikTok ya ini. Masih live kok di sini. Bang Abi juga lagi nonton di sini Insan Muda ya, yang di Facebook. Ini dari Eimazushin Onira Ruili. Siapa kok teranyong konnichiwa siang ke Abi. Aku Aichima, aku mau request lagunya N-Mix yang judulnya Blue Valentine. Kalau belum ada, mau NCT 127 yang judulnya Walk. Makasih sebelumnya udah baca requestan aku. Salamnya buat Nichan, Nir Yusa, buat Kak Abi sehat-sehat ya. Makasih lagi. Oke, Hai Cima ya. Buat Hai Cimasan, pokoknya moga sehat selalu ya. Kalau mau nonton live Abi juga boleh, bisa mau masih ngobrol-ngobrol gitu. Ada Fitri Haryati juga dari Cikaret, pengen requestnya dari Jaehyun NCT 99 The Grease katanya ya. Spesial buat anakku dan suami dan Abi, makasih. Ih, belum masuk ya. Paling mau buat lagu lain Kak Fitri. Abi tunggu ya, kalau misalnya ada masih waktu Kak Fitri mau request, langsung request ulang aja. Ada Abah Weso dari Gianyar ikutan hadir ya. Selamat sehat, lancarkan rezekinya dan sukses. Amin, terima kasih. Dan sudah ada beberapa track lagu juga. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo menarik buat kamu Insan Muda yang lagi cari HP baru ya. Ada Simaster Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simaster yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simaster. Wah, officialnya 0857216216216. Senangnya belanja di Simaster.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, okay, nah itu pun terima kasih FM Sukabumi number one hits music station. Honto ni atau imadeshita ne minasan, insan muda dan udah di penghujung acara juga ya. Dan thank you buat kamu insan muda yang udah nyimak dan juga request ataupun udah chat and chill bareng Abi di live yang gitu juga ya. Dan sampai jumpa minggu depan di SF Rock Quarter ya, dengan lagu K-pop K-pop dan juga beat up to date lainnya. So pasti penasaran ya, nunggu minggu depan, harus sabar. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, masih gak kelas seru. Dan Abi yang bertugas ini izin pamit. And I'll see you again. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Arigatou gozaimasu.

flowers on my tombstone, 'cause I'll hate you till the day I'm dead. Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking at only one 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sama udah kamu masih Kevin temenin di prime time. Dan sekarang udah jam 17.47 menit di sore harinya kamu. Nah buat sama udah yang pengen ganti HP baru, sama udah kamu bisa banget ganti HP baru di Simastel aja. Dan ini tuh Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa banget. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Nah Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, ada aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Nah, jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Nah, untuk kamu yang pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung aja hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan ini semua udah kamu masih Kevin temenin di prime time. Dan sekarang udah jam 18.40 menit ya. Dan yang mana yang samuda di sini buat kamu yang pasangan baru, mungkin kamu pengen punya rumah pertama, atau mungkin kamu pengen investasi tapi bingung harus di mana, udah aja yang samuda investasinya di Graha Mandiri Cikujang aja. Buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap, rekomendasi rumah paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi dan rumah tipe 30/60 itu dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi atau WC 20x20. Dan atau menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Dan tersedia juga yang semudah area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup ya untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga itu mendapatkan berbagai keuntungan lokasi yang dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Dan yang pasti lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat Isamuda, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai sekitar 1 jutaan aja ya per bulannya sesuai tenor yang dipilih. Dan untuk proses KPR ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah banget, cukup booking blok aja sebesar 500.000 dan kamu udah bisa mengembangkan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Lukunyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Dan yang pasti sama ada Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Dan yang sama sekarang udah di penghujung acara juga, sekaligus Kevin yang bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your stay tune and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time, yang sama. Dan abis ini kamu bakalan nonton barengan Siva. Bye-bye.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda 92.3 Trans FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Selamat malam Insan Muda ya, dan di malam kali ini ditemenin bareng Syifa ya di acara relasi request lagu sini. Buat kamu yang mau request lagunya, lagu Indo, Westlist, K-pop juga boleh banget. Langsung aja request ke sosial media kita di Facebook-nya Insta Story ataupun mungkin di WhatsApp-nya di 0815 1492 3923.

0: Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Lagi Insan Muda, 92.3 Best FM, Sukabumi, number one hit music station ya. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda, di acara Relasi Request Lagu sini. Oke, dan kita bakal saja nih buat bacain ya requestan yang udah masuknya nih Insan Muda ya. Kita bakal masuk di Facebooknya dulu. Di sini udah ada dari Kak Sojiana yang udah hadir, terus juga Kak Fitrinya juga nih pengen request, katanya lagunya Budi Doremi, Melukis Senja, boleh ya. Melukis Senja, oke. Lagunya Amal udah Syifa simpen di track yang pertama. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak Virgo yang udah hadir dari Medan, terus juga Kak Socanya juga yang udah hadir ya dari Jawa Tengah katanya. Lanjut lagi ada dari Kanandar Ako Sukabumi, katanya mau request lagunya Sheila on Seven. Itu aku pesan-pesannya buat pemuda Cipeut ya, katanya sing getol ngaronda na cina tuh. Oke, Sheila on Seven, tapi di sini gak di ini ya, gak disebutin judulnya nih. Jadi paling Syifa pilihin aja kali ya Sheila on Seven-nya yang memori baik kali ya. Lagunya udah Syifa simpan di track yang kedua nih. Dan lanjut lagi kita bakal masuk di instastory-nya. Di sini ada dari Katiara, katanya mau request lagunya Hindia yang secukupnya. Oke, lagunya aman ya. Dan lanjut lagi di sini ada dari Kanaila 02 nih, katanya mau request lagunya dari Coldplay, Fix You. Oke, lagunya juga aman, udah Syifa simpan di track yang keempat. Dan di sini sebelum Syifa putar lagunya nih Insan Muda ya, ini ada info dulu nih buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya, tenang aja karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone nih Insan Muda. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa juga. Kamu tuh bisa banget cicilan atau angsuran hanya dengan KTP aja tentunya. Mau COD bisa juga karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone, di Simasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap ya. Langsung aja ke Simasa pusatnya nih, yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, ruko nomor 6, kota Sukabumi nih ya. Atau cabang Simastelnya di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Oke, dan WhatsApp-nya ini ada di 057-21-621-621 ya. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Akin Insan Muda 92.3 Trembiasa FM Sukabumi number 1 hits music station. Mas bareng Syifa Insan Muda yang temenin kamu di acara relasi ya, request lagu sini. Dan udah jam 8 lebih nih Insan Muda, gak kerasa banget gak sih? Dan kita bakal masuk lagi ke request yang udah masuknya nih ya. Kita bakal mulai dari mana nih? Kita bakal mulai dari instastory-nya dulu kali ya. Kita lihat nih di instastory udah ada siapa aja. Coba nih. Oke, di instastory di sini ada dari Kasatila_me, katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira. Boleh ya. Oke, Di Ujung Minggu lagunya udah aman, udah Syifa simpan di track yang pertama. Lanjut lagi di sini ada dari Karmelita.pratiti, katanya mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Salah apa tuh? Oke, lagunya Syifa simpan di track yang kedua ya. Lanjut lagi di sini ada dari KaAmaliaPutri.84, katanya mau request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Boleh. Menjauh, aduh. Oke, lagu Menjauhnya udah aman ya, udah Syifa simpen di track yang ketiga nih. Dan kita lanjut ke WhatsApp-nya. Di sini ada dari Kak Asri nih, katanya malam Kak, hai aku Asri, izin request lagunya Sembuh Kembali dari Sabrina Leanor. Boleh. Sembuh Kembali, oke, lagunya aman. Dan kita bakal langsung aja buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Mesahira, Di Ujung Minggu.

Oke, Insan Muda, gak kerasa banget nih udah di pengunjung acara aja Syifa temenin kamu di acara relasi. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya. Dan sorry to say kalau misalnya ada salah-salah kata selama Syifa tadi mengudara. Dan abis ini bakal ada Haidar dan juga ada Kevin di acara selanjutnya, di acara Teror Frekuensi. Jadi buat kamu yang suka banget sama horor-horor gitu kan, langsung aja nanti join di jam 9 malamnya ya. Dan di sini Syifa yang bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: naon marene ka dieu. Marene wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegup, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan babaturan urang. Arang kudu indit dia, damarane sih, sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Namaku Luna. Aku seorang makeup artist. Dan cerita yang akan aku bagikan ini bukan dongeng, bukan karangan, tapi kejadian nyata yang aku alami sendiri. Waktu itu aku dapat job cukup jauh, dan karena lokasinya lumayan di luar kota, aku harus berangkat jam 2 dini hari saat orang-orang masih nyaman tidur.

0: Perjalanan awalnya biasa saja. Tapi pas mulai masuk ke daerah kebun dan makam, aku mulai ngerasa gak enak. Motorku terasa berat, kayak bawa penumpang 2 orang. Padahal aku sendirian. Kuasa aneh, apa bannya bocor? Ah, tapi kenapa berat pisan sih? Kenapa ya? Padahal bawaanku ringan semua. Aku tetap gas pelan-pelan sambil doa dalam hati, karena makin aku masuk semakin kerasa hawa dinginnya. Dan pas aku lewati sebuah rumah kosong, mataku secara gak sadar melirik ke kaca jendela depan rumahnya. Di sana refleksi kaca itu ada pocong duduk di jok belakangku. Ya Allah, astagfirullah. Tinggi, gede, kain kafan kusut dan kotor. Mukanya putih, matanya kosong. Aku sampai merinding pengen nangis, tapi bingung harus ngapain. Aku gak boleh berhenti, gak boleh lihat belakang. Ya Allah, ya Allah. Aku coba baca doa, tapi malah gagap. Lidahku kaku, tiba-tiba seolah lupa doa-doa. Aku terus tancap gas. Di kiri kebun ilalang tinggi, di kanan ada TPU. Gak ada satu orang pun di jalan itu. Sepi, sunyi, dan sendiri. Aku sempat rasain sesuatu, kayak ada yang nyentuh pundakku. Tapi aku tetap bodo amat, walaupun dalam hati pengen teriak. Sampai akhirnya masuk area rumah warga, barulah beban itu. Sore hari, aku sampai rumah, tapi badanku lemas. Muka aku katanya kelihatan pucat, napas pendek. Bapak langsung datang nyamperin.
1: Deng, kunaon, masa pucat? Cara biasana kok segitu?
0: Aku gak jawab, langsung masuk kamar. Lemas, dan aku pikir kalau istirahat bentar juga biasa lagi. Tapi mimpi aku aneh banget. Dalam mimpi, aku ada di jalan itu lagi. Sepi, gelap, aku naik motor, dan dia masih di belakangku. Tapi kali ini, dia berbisik.

Aku langsung bangun. Keringat dingin. Rasanya seperti dia masih ada di kamarku. Dan adikku Lina terdengar nangis di kamar sebelah.

0: Tahu gak semalam aku nangis, mimpi pocong, gelantungan di kamar kakak, ngeliatin kakak tidur. Tina takut.
1: Aku gak bisa jawab, hanya terdiam. Karena aku ngerasa hal yang sama. Setelah kejadian itu, aku jadi sering kebangun tengah malam. Ada suara bisikan, ada langkah di lorong, kadang ada suara aneh yang sulit dijelaskan terdengar di malam hari.
2: Nih, Neng, minum air dulu aja. Sok istirahat sekarang mah, ulah dipaksakan ya.
1: Aku minum, lalu tidur. Entah berapa jam, sampai akhirnya aku kebangun. Dan aku baru bisa cerita semuanya.
3: Neng, tadi teh bapak sampai khawatir banget.

0: Tuh mah jalan ke Kadu Pugur arah Bayangkara nu aya makam geningan.
1: Ih, atuh paingan eta mah Neng.
0: Iya dah mama, Neng teh niatnya biar cepet well lewat situ mah. Mabal.
1: Emang angker. Emang sok kaya kejadian.

Aku pikir itu cuma pengalaman sekali seumur hidup, tapi nyatanya banyak yang pernah ngalamin gangguan di jalan itu. Motor tiba-tiba mati, asap tebal muncul, sampai boncengan misterius seperti aku alamin sendiri. Jadi kalau suatu hari kalian lewat jalan Bayangkara arah Kadu Pugur, terutama malam hari atau subuh,

Hai, namaku Raka. Aku seorang ojol. Aku mau ceritain sedikit pengalaman hororku waktu jadi driver ojol di malam hari. Malam itu sekitar jam 2 malam, aku yang masih menunggu orderan sampai tengah malam karena hari ini sepi banget. Baru cuma dapat 3, ya emang sih, baru on tadi sore. Tapi biasanya dapat 7 atau enggak, 10. Awalnya aku mikir, kayaknya mending pulang aja deh. Tapi... Aduh, Gusti, sepi pisan hari ini. Apa mending balik wae gitunya? Geus jam 2 oge. Tapi karak menang tilu orderan. Tiba-tiba masuk notifikasi. Orderan dari seorang wanita. Namanya Mira. Lokasi jemputnya kebetulan deket. Terus juga tujuannya juga deket ya. Sekitar 6 menit lah dari titik jemput di TPU. Cuma aku mikir, baru dapat 3 hari ini, jadi tanpa pikir panjang aku ambil orderan itu. Wah, lumayan ya. Gaspe lah, sekalian balik deket deh. Tanpa pikiran aneh, aku mulai jalan. Awalnya biasa aja,

Kebetulan lampu depan motor aku mati. Pohon-pohonan tinggi di kanan kiri, rantingnya kayak menutup jalan. Sesekali aku ngerasa kayak ada yang jalan di belakangku. Padahal jelas aku sendirian di jalan. Aku sempat noleh ke spion dan demi Allah, aku kayak lihat bayangan di jok belakang. Padahal aku belum jemput siapapun. Aku langsung istighfar, gas motor lebih kenceng. Astagfirullah, wanita. Astaga, genah hati kieu. Sampai akhirnya aku tiba di titik jemput. Ada seorang cewek berdiri sambil nangis di sana. Dia pakai baju rapi, rambut panjang terurai.

0: sesuai titiknya.
1: Mohon, Mang.
0: Dia naik ke belakang dan mulailah perjalanan. Tapi dia sepanjang jalan nangis tanpa berhenti. Aku nyoba pikir positif aja sih. Mungkin karena emang sakit hati dan ada masalah. Jadi

0: dan semakin aneh. GPS muter-muter, dan yang bikin merindingnya tuh aku cuma muter-muter di TPU. Tiap kali aku belok, rutenya baik lagi sampai beberapa kali. Aku coba tanya ke penumpang, apa cuma perasaan aku aja ya? Eh, Neng, ini bener jalannya? Kok asal muter-muter terusnya? Neng, bener gak? Penumpang itu gak ada sama sekali jawab. Tapi kali ini dia berhenti menangis. Hanya diam, tetapi tiba-tiba dia menggeram. Aku berpikir dalam hati, Gusti, kumaha ieu? Asa jadi sieun? Apa lain jelema kitunya? Aku nyoba nengok ke spion dan aku lihat wajah Mira bukan kayak tadi lagi. Matanya hitam pekat, mulutnya kaku, mukanya gosong kayak habis terbakar. Aku langsung buang muka ke jalan, tangan gemeter, tapi aku terus gas karena bingung mau ngapain. Akhirnya aku sampai di titik tujuan depan sebuah rumah. Rumah itu terlihat normal, yang layaknya rumah biasa. Lampunya terang, pagar kebuka, terasa hangat seperti rumah keluarga. Dengan perasaan yang masih panik dan takut karena sepanjang jalan aku gak berani noleh ke belakang atau cek kaca spion. Aku nyoba balik ke belakang dan ternyata, lah, lengit. Neng, ah, terbalik ya mah. Coba cek aplikasi nak. Ayo wuh, urut orderana. Ah, tapi ayo sih. Astagfirullah. Aku yang masih bingung, ketakutan dan panik. Tapi gak lama kemudian ada seseorang pria lewat. Dia liatin aku dengan heran, lalu bilang,
1: Mang, ujian naon didinya? Terus ngantar penumpangnya ke bumi etak.

0: tapi tos teh aneh sih. Aya beberapa kali mah ngekos aman.
1: Aku langsung nengok ke arah rumah itu dan ternyata benar, rumah yang tadi terang sekarang gelap gulita. Pagar terkunci rapat, rumah yang bekas terbakar. Aku gak bisa berkata-kata dan gak respon orang yang tadi ngomong. Yang orang yang tadi bukanlah manusia biasa. Malam itu aku bingung. Gak semua penumpang yang kita antar datang dari dunia yang sama. Tapi kok bisa ya?

0: Oke, ini itu for interim Best FM Skemis number 1 Hits Music Station.
1: Masih bareng kita Samudia di Teror Frekuensi. Dan kembali mudara kita di malam hari ini Samudia sampai jam 12 malam.
0: Yep, betul, berarti sekarang ada mungkin sekitar 2 jam lebih ya menemani kamu di malam harinya. Karena tadi udah putarkan 2 rekaman juga yang dimana itu cerita tentang dalam perjalanan, Bang Keo.
1: Betul sekali, Samudia, yang mana ngomong soal perjalanan. Terkadang kita gak selalu lancar dan mulus aja di perjalanan. Kadang kita ada gangguan yang mungkin belum pernah kita duga-duga sebelumnya.
0: Betul, kayak di luar nalar mungkin ya.
1: Iya.
0: So mungkin itu juga bakal jadi pembahasan untuk di malam hari ini. Tapi sebelum kita bahas, ini kita bakal putarkan dulu saja nih beberapa trik untuk menemani kamu di malam harinya.

0: Oke, yang sama dengan masih bareng Haidar dan juga
1: Kevin yang temenin kamu di Teror Frekuensi.
0: Dan seperti yang tadi kita bilang ya, kita bakal bahas sebuah pengalaman mungkin dalam perjalanan ya. Karena di perjalanan mungkin pernah ada suatu hal yang dimana itu hal mistis.
1: Betul sekali Samuda, makanya kita harus selalu baca doa tuh kalau berangkat kemana pun itu Samuda, biar doa tuh yang mengantarkan kita akan keselamatan ya.
0: Betul banget Bang Kevin. Dan di sini kebetulan udah ada yang cerita nih Bang Kev. Di sini ada cerita dari Fajar Kelan. Katanya gini.
1: Halo Fajar.
0: Ini tuh kejadian aku kalau enggak salah sih saat aku masih SMA.
1: Oh.
0: Jadi waktu itu aku sedang ada acara berkumpul dan nongkrong bersama teman-teman. Nah, seingat aku acara ulang tahun teman aku. Nah, karena acara ulang tahun teman aku tuh berlangsung secara lumayan seru sehingga tanpa disadari jam menunjukkan jam 9 malam.
1: Uh-huh.
0: Nah, karena merasa sudah cukup larut malam, ditambah ibu saya sudah beberapa kali menelpon dan mengirimkan pesan agar pulang ke rumah secepatnya. Nah, akhirnya saya pun izin ke teman-teman saya usai sesi potobut untuk pulang dikarenakan sudah larut, ditambah masih ada beberapa tugas sekolah. Sekalian juga mengantarkan teman saya pulang di kosannya juga. Toh waktu itu saya bawa mobil sendiri. Nah, saya kemudian langsung mengantarkan teman saya ke kosannya dan bergegas mengendarai mobil yang dimana saya untuk pulang ke rumah. Nah, jarak perjalanan ke kos teman saya dan ke rumah itu kira-kira 10 km nih Bang Kev. Dan di tengah perjalanannya saya melewati perjalanan yang rutin saya lewati dan diketahui lumayan angker. Yah, tidak salah lagi adalah tanjakan Gombel di Semarang.
1: Oh,
0: di Semarang. Jauh juga betul nih ya. Nah, saya sendiri mengendarai mobil saya lumayan mengantuk dan kecepatan berkendara saya sedikit kencang, yaitu sekitar 70 km per jam. Terlebih seketika mulai mendekat daerah Gombel yang lumayan sepi tersebut. Saat itu entah kenapa, dan tiba-tiba saja saat saya berkendara di tanjakan Gombel, tepat sekali ada siluet wanita berdasar putih dengan muka ketutupan rambut tiba-tiba menyeberang jalan. Tepat kurang lebih jarak hanya 1 atau 2 meter aja di depan mobil saya. Otomatis saya langsung tekan kopling dan rem. Waktu itu mobil saya masih bertransmisi manual dan itu dadakan gitu kan, dan mobil tersebut berhenti mendadak. Saya agak tersadar dari ngantuk dan tubuh saya terketuk ke depan. Nah, wanita tersebut dan tubuh saya tiba-tiba kayak gemeter. Wanita itu berhenti dan juga menengok ke arah mobil saya. Oh, jadi masih ada si ceweknya tuh. Ia
1: ya
0: tersenyum sembari tertawa cekikikan dengan nyeri yang sembari terbang. Kayak suara kunti gitu.
1: Iya, iya.
0: Jadi kuntilanak.
1: Berarti bukan gitu. Dastar itu gawon ya.
0: Terus ketika sosok itu menghilang dan kejadian ini tuh emang singkat, namun berhasil membuat aku tuh kayak tertegun dan bulu kuduk aku tuh merinding beberapa detik. Nah, setelahnya aku tuh lanjut aja gitu kan, naik mobil dan menuju rumah sambil dalam hati terus membaca doa akan perlindungan dari Tuhan. Dan sesampainya di rumah, saya langsung minum air untuk menenangkan diri dan membaca doa juga.
1: Oh.
0: Ya, sekian terima kasih ceritaku. Mohon maaf kalau ceritanya kurang serem ataupun menakutkan menurut pembaca atau mungkin pendengar juga. Sekian terima kasih sudah membaca.
1: Wah. Terima kasih Mori ya, kisah yang dibagikan dari Fajar tadi di Bukit Gombel katanya. Itu ngeri banget sih. Maksudnya apa? Maksudnya dia sampai ditampakin. Kalau misalkan kitanya kurang hati-hati, itu bisa jadi hal penyebab kecelakaan loh. Soalnya dia kan berarti ngerem mendadak juga. Ya, sama udah bayangin kalau misalkan itu posisi kendaraan di belakang lagi pada kebut-kebutan, kita berhenti ngedadak habis kita. Iya enggak sih?
0: Benar. Ini juga ternyata emang enggak, bukan apa ya? Bukan efek ngantuk. Karena waktu dia udah enggak ngantuk karena dia ngerem dadakan, dia masih engah dan masih ngelihat gitu kan.
1: Betul,
0: ada sosok
1: betul.
0: Gitu. Berarti bukan halusinasi dia ngantuk gitu
1: bukan,
0: kan
1: bukan,
0: ini
1: tapi
0: tuh.
1: Memang dia lagi apes aja bisa ketemu sama yang kayak gitu. Padahal kan ini jalan yang biasa dilewatin ya.
0: Iya, cuman emang si jalannya tuh emang terkenal angker katanya Bang Kep. Di Semarang itu ya. Wow. Okay, kebetulan okay. Kita belum pernah juga ya kesana.
1: Tuh, soalnya setahu aku kalau di Semarang yang ini tuh ini kayak apa namanya? Lawang Sewu. Ya, kayak gitu-gitu. Aku enggak tahu. Ternyata jalan-jalan juga lumayan angker ya.
0: Oke deh kalau gitu kita cut dulu juga nih. Terima kasih untuk Bang Fajar ya, yang udah cerita pengalamannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halloween semua udah buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 5% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masa atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masa juga ada handphone second, seripis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi sama Sel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Nanti kemudian ikuti update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masel.

0: Oke, Insta Bunda masih bareng Haidar dan juga
1: yang temenin kamu sama dia di Teror Frekuensi. Dan yang dimana untuk malam hari ini kita kedatangan satu cerita. Dan ini ada dari seseorang.
0: Seorang legenda.
1: Seorang legenda. Ini dari Fitri Ramawati.
0: Oke. Gimana ada katanya Bang Kir?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Izin cerita ya, ya. Waktu itu aku umur 5 tahun. Rumah masih di Jampang, yang kanan kirinya kebun dan gak ada tetangga, cuman ada kandang ayam yang kosong. Berarti bukan kandang ayam, kandang kosong.
0: Nah, betul. Terus gimana tuh?
1: Nah, jadi katanya tanjakan menuju rumahku itu horor. Dulu ada seorang anak kecil yang hilang salah satu jari kakinya. Pas dicari gak ketemu. Terus pas paginya baru ditemuin dengan cara harus diklakson. Nah, tapi bukan itu yang aku mau ceritain. Tapi ini pengalaman aku yang pernah ketemu secara langsung sama sosok ini. Ayah aku sebelumnya pernah kerja di salah satu pabrik sebagai satpam. Pulang itu jam 12 malam, sampai rumah jam 1 malam. Dan pas pulang ke rumahnya, awalnya aku udah tidur, tapi kebangun sama suara motor ayahku. Nah, tiba-tiba aku dengar suara ayah aku bilang, "Jangan dibukain pintunya." Bilang gitu ke mamaku. Terus sama mama malah dibukain sebentar, dan langsunglah ditutup lagi sama mamaku. Setelah itu aku dengar suara ayahku marah-marah gini, "Jangan ikut, jangan ganggu keluargaku," gitu katanya. Dan aku malah liatin, walaupun samar-samar aku lihat sosok kuntilanak berbaju merah dan senyum ke aku, katanya. Ih. Dan senyumnya tuh bukan tipe senyum yang nakutin itu, tapi lebih ke nenangin gitu. Jujur awalnya aku kaget, tapi ya gitu deh, nenangin ya, by the way.
0: Oke, unik nih, unik.
1: Sampai sekarang masih ada, tapi nggak tahu di mana. Dan sebelum aku pindah ke Sukabumi, baru deh katanya ada yang lihat sosok kuntilanak berbaju merah di tengah kebun yang ngadep ke depan rumah aku. Udah segitu aja katanya. Aku lagi pusing, jadi agak berantakan ketika aku. Tapi justru ini lebih bagus, Fitri, ceritanya. Lebih tertata, berarti mengerti. Bagus pas lagi pusing bikin cerita.
0: Tapi emang ini ngerti sih, cuman ini unik nih Bang Kevin.
1: Menangin.
0: Lihat ya, lihat senyuman kuntilanak itu bikin tenang. Oh, Masya Allah.
1: Kok siapa bisa gitu?
0: Yang tenang lihat senyuman kuntilanak.
1: Mau tenang? Gitu kali ya.
0: Ngeri gak sih?
1: Ngeri sih, maksudnya
0: sejujurnya walaupun ada senyum yang seram dari kuntilanak, tapi emang ada senyum yang bikin tenang kuntilanak gitu.
1: Iya, aku baru tahu. Apakah itu hanya yang menampakkan kepada orang-orang yang dikehendakinya? Kayak misalkan nih, kok aku mau senyumnya tuh jutek gitu, tapi ke si Fitri ini tuh nenangin mungkin dengan wujud yang berbeda gak sih?
0: Ya, mungkin. Jadi nggak begitu serem kali ya.
1: Iya, friendly gitu katanya buat anaknya. Betul, kayaknya friendly gitu. Jadi rasanya tuh nenangin aja. Gitu. Karena kadang makhluk sepertinya itu bisa nampakin dengan tampilan yang berbeda kepada setiap orang ya.
0: Tapi katanya kan emang si kuntilanak fenat tuh kan ini tahapan kuntilanak yang berbeda kan, yang lebih serem dibandingkan kuntilanak putih
1: gitu. Lebih
0: kan.
1: Galak ya.
0: Karena kalau yang merah ini karena ilmu hitam.
1: Mm-mm.
0: Berarti ini tuh ada apa ya, kayak ada yang punya pesugihan gitu.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Apalagi tadi posisinya di pabrik yang kosong ya. Kita nggak tahu sejarahnya seperti apa pabrik itu ya. Kita nggak mau seuzon juga, cuman mungkin bisa jadi itu memang disimpan di situ buat menjaga pabrik.
0: Nah, mungkin bisa jadi gitu kan, karena ya setahu kita tuh yang pernah kita bahas, yaitu kuntilanak merah tuh ya itu pesugihan gitu kan.
1: Iya, betul.

0: Oke, Samuda masih bareng kita berdua ya di Teror Frekuensi.
1: Ya, betul sekali Samuda, dan yang di mana kita bakalan
0: bacakan lagi ya. Benar. Di sini udah ada kiriman lagi juga nih Bang Kev, cerita dari insan muda yang di mana ini tuh dari Putri Ayu S, katanya dari Putri Ayu S.
1: Sikom enggak?
0: Enggak tahu nih S-nya apa nih. Jadi gini, ada ini tuh kejadian waktu itu aku masih dinas di kabupaten. Aku itu suka kayak lembur di kantor sampai jam 1 malam. Nah, jarak kantor dan rumah adalah ya kurang lebih sekitar 30 km. Ya, lumayan cukup jauh ya.
1: Mungkin. Betul.
0: Nah, suasana malam yang hujan rintik, kita kan sambil aku dengerin musik di jalan. Tiba-tiba aku ngeliat dari kejauhan seorang wanita seperti mau mandi ke arah sungai. Kok enggak nyebrang-nyebrang juga walau saya lewati. Lah, dia tuh lihat wanita itu kayak orangnya cantik seperti senyum pula gitu kan. Pas saya lihat dan saya balas senyum, saya langsung teringat, lah ini kan tengah malam. Siapa yang mau mandi tengah malam gini di pinggir sungai? Lah baru teringat itu
1: baru
0: kan
1: dia.
0: Di belakang tuh ada kuburan ya, yang saya lewati. Sambil ngucap astagfirullah, saya langsung tancap gas, nggak lihat-lihat lagi kemanapun, ke belakang apalagi. Sampai rumah jadi nggak bisa tidur sampai subuh karena merasa diikutin. Kayak kebayang terus wajahnya, katanya.
1: Ngeri banget nih. Maksudnya dia tuh baru sadar kayak, oh ada yang lagi mandi nih. Lah, jam segini mandi gitu.
0: Soalnya ini tuh dia sih, dia tuh ngeliat cewek yang mau mandi tuh senyum si ceweknya. Soalnya kata dia tuh cantik gitu kan.
1: Iya,
0: dia
1: bener-bener
0: tuh mau senyumin balik.
1: Ini akal-akalannya tuh udah ada gitu ya. Wah nih cewek ngapain gitu. Tapi masalahnya dia baru sadar bahwa itu tuh malam hari. Ngapain orang ngabut mana sih yang mandi malam-malam, ya kan,
0: sendirian lah gitu kan.
1: Iya, di tempat luas gitu. Maksudnya bukan di kamar depan rumah gitu.
0: Tapi ya, kalau emang di daerah bukan pedesaan mungkin kabupaten yang masih desa, itu desa banget tuh, mungkin kayaknya emang masih sering gitu ya
1: yang ke sungai ya, gitu.
0: Yang mandi di sungai gitu, yang cuci di sungai. Tapi masalahnya nggak ada dan juga nggak mungkin tengah malam mandi gitu. Apa dia mau mandi kembang gitu jam segitu?
1: Kecuali mungkin orang-orang yang mau mengejar ilmu. Tapi biasanya bukan sungai biasa gitu. Kalaupun ada, kalau gini sas banget sih. Maksudnya kenapa gitu bisa mandi malam-malam di situ? Berarti bukan orang gitu.
0: Iya jelas gitu kan, pasti ini tuh jadi parno nggak sih kita kalau pulang malam, apalagi di tempat yang itu lagi ngelewatinnya.
1: Benar-benar.
0: Tapi Bang Ipin juga pernah kan ya?
1: Mending mambret ke tempat yang lain ya.
0: Kalau pernah kan Bang Ipin juga di jalan gitu kan ngalamin sesuatu yang tahanan itu kan?
1: Oh iya.
0: Itu sempat pernah ngelewat lagi ke jalan yang sama nggak tuh Bang Ipin?
1: Karena kan kalau ke Pelabuhan Ratu itu ada dua jalan yang aku lewatin tuh. Kadang lewat Cikidang, kadang lewat Warung Kiara. Cikidang udah tahu tuh jalannya seberlika-liku itu, dan itu mengerikan. Aku sering-sering lewat ke Warung Kiara. Cuman suatu momen waktu itu kalau gak salah Rabu Kasan ya orang bilang. Kita tuh ke pantai. Aku sama teman aku, sekarang dia lagi S2 di UGM ya. Ke pantai. Udah dibilangin tuh sama mama dia tuh, ini Rabu Kasan loh, katanya mau ngapain ke pantai. Ya udah sih gitu. Nah itu banyak banget kejadian di jalan. Tiba-tiba ada bis di pengkolan yang ngambil jalur gua. Di kiri gua jurang. Pertama. Kedua, di depan ada tukang sayur yang tabrakan sampai
0: itu malam.
1: Siang-siang pas pas berangkatnya ya. Bicara pas berangkatnya dulu. Keanehan itu dari situ. Yang kedua, ada tukang sayur yang motornya hancur banget. Aku ingat banget warna motor dia warna merah. Nah itu hancur banget sayurnya di mana-mana. Ambulan tuh kayak lewatnya banyak banget itu. Gak tahu kejadian dari mana aja, yang pasti pas di pantainya aja sepi banget. Pelabuhan Ratu waktu itu aku rasa sepi banget. Pertama aku di pantai IP, sepi banget. Terus pindah ke kafe. Waktu itu ada kafe di jalan yang tuh nggak ada tuh serba yang masuk ke dalam tuh.
0: Dan
1: di situ juga sepi banget, kayak kenapa sih? Dan kayaknya gara-gara Rabu Kasan tadi.
0: Jadi ya.
1: Pas maghrib kita mutusin buat sholat di alun-alun. di alun-alun tuh banyak orang yang bawa air gitu, kayak pengajian gitu. Iya. Terus katanya, mohon maaf ya, cina ini ada pengajian, salatnya cina di pinggir aja. Jadi kita salat di pinggir, nggak ke dalam, soalnya orang-orang di dalam lagi pada pengajian. Betul. Akhirnya kita salat. Gue sekalian sama, gue nggak nyama takdim waktu itu. Gue langsung pergi jalan ke warung Kiara. Di warung Kiara tuh waktu itu gue yang bawa kendaraan, teman gue di belakang. Ada satu jalan, tiba-tiba bau kemenyan.
0: Hah? Di jalan? Gitu.
1: Iya, maksudnya gak mungkin juga ada orang tiba-tiba bakar kemenyan di belokan gitu. Tapi ya udahlah gitu, positive thinking aja. Yang antaranya gue nyanyi-nyanyi itu, nyanyi-nyanyi terus di selawatan. Ngelewatin satu rumah di sebelah kanan, di atas rumahnya ada tiangnya gitu, ada dua tiang. Rumahnya warna krem. Di depan pintunya itu ada kayak goodie bag, tong sampah gitu, kayak trash bag. Okay. Trash bag warna hitam. Gue pikir kayak, gue lagi ngapain ngeliat, gue kan bawa kendaraan. Kayak, kenapa sampah gak dibuang, kata gue, ditaruh depan rumah kayak gitu, emang gak bau. Gue tuh mastiin lagi, itu sampah apa bukan.
0: Ternyata
1: kayak pocongan gitu, tapi warna hitam.
0: Oh iya.
1: Kayak gini, tersandar gitu. Lah, Ki, lihat gak? Apa? Itu yang tadi lewat, udah skip aja skip. Gue belum cerita, itu maghrib, abis maghrib, jam 6:30 menjelang Isya.
0: Oh iya.
1: Nanti aja lah kata gue gak usah cerita. Udah agak rame, baru gue cerita di situ. Ah, demi apa lu?
0: Berarti tuan maghrib emang gak lihat tuh ya?
1: Enggak. Terus agak ke sebelah sini, waktu itu tuh udah masuk apa ya? Bantar gadung atau apa gitu di situ. Terus tiba-tiba teman gue yang bilang, please jangan lihat spion, katanya. Dia gitu kan.
0: Malah jadi ini.
1: Malah jadi penasaran. Gitu, yeah. Pas lihat di spion itu ada yang kayak pakai baju tahanan gitu, terbang tapi cowok. Lah, astagfirullahaladzim. Ngucaplah dari situ kita sambil bawa kendaraan kayak. Udah mulai rame tuh waktu itu, barulah si apa namanya godaan-godaan itu udah nggak ada. Waktu itu gue pas di pertigaan tuh yang ke Cikembar itu tuh, kalau lurus ke Cibadak, kalau kesana ke Lembur situ. Lalu waktu itu ngambil ke Cibadak karena teman gue dia orang Cikukulu. Gue lurus, itu aman, nggak ada apa-apa. Terus pas nyampe ke rumah dia, ada mamahnya. Tadi ngalamin apa aja, soalnya mamahnya tuh kan punya feeling gitu loh, kayak emang punya ilmu-ilmu gitu. Enggak. Terus mamahnya tuh bilangin ke gue, nanti jangan lihat spionnya kalau pulang, katanya. Yaudah lempeng-lempeng aja. Gue pulang lah ke Sukaraja sendirian dari situ. Gue gak lihat spion, beneran gak berani.
0: Karena takutnya ada lagi itu yang tadi gitu kan.
1: Iya, takutnya ikut, betul.
0: Tapi selama, kalau pernah lagi kan pasti ke pelabuhan ya.
1: Iya,
0: lewat jalan itu lagi.
1: Karena itu paling aman sebenarnya.
0: Dan ada lagi kejadian?
1: Gak ada. Waktu itu aja, waktu terbokasan itu. Gak tahu dari feelingnya memang feeling aja atau sugesti doang, atau ya memang gak boleh keluar gitu. Karena itu waktunya, kalau gak salah terbokasan tuh 1000 penyakit diturunin gitu. Saya gak aku 1000 bala.
0: Mungkin.
1: Jadi kayak langkah-langkah aku tuh kayak tiba-tiba mau ketabrak mobil bis, ngeliat orang tabrakan di depan gitu. Kayak banyak banget lah yang harus diceritain gitu.
0: Berarti bisa jadi karena itu mungkin ya.
1: Salah betul
0: satunya. Tapi yang gak tahu gitu kan ya. Oke, yang sampai dekat lagi dengan beberapa track ya. Sebelum kamu juga bisa cerita hal lagi di malam harinya.

0: Oke, Insomnia masih bareng kita di ini ya, di acara Travel Frequency. Yang gimana sekarang udah di jam 11.31 menit nih Bang Kev.
1: Betul, Insomnia malam semakin larut dan kita udah di interval akhir ya. Kita bakalan tersambung dengan Insomnia di line telepon untuk malam hari ini. Di sini ada telepon dari seorang wanita yang katanya dia pengen di Instagram.
0: Oh, di Instagram. Ya, yeah. Oke. Okay.
1: Boleh, kita langsung aja telepon. Mana Instagramnya dia?
0: Boleh di telepon aja kali ya, kita nyarinya bingung.
1: Iya, yeah, soalnya yang kalian biasa request tuh ada ratusan juta.
0: Iya. Yeah. Boleh di telepon aja, Moza. Boleh telepon aja.
1: Jadi pengalaman-pengalaman horor setiap orang tuh mungkin bisa berbeda-beda juga. Dan

0: Gimana nih, Farma gimana?
1: Ya, jadi kan waktu itu tuh, jadi kan aku tuh pernah cerita ya sama Kak, sama Kak Ida. Kalau setiap pindah rumah pasti aku tuh selalu yang apa-apa kayak parnonya tuh kayak seakan-akan ada gangguan, tapi mungkin itu terlalu halusinasi aku gitu. Kejadiannya tuh udah lama. Jadi di rumah lama tuh pernah kayak ada waktu yang aku cerita yang tahun baru itu ada yang ngebanjur. Terus tuh posisinya tuh si pohon tuh tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan gerak, tapi aku tuh kayak mikir apa ini halusinasi aku, tapi aku tuh lihat itu gerak gitu kan. Terus tuh gak lama tuh pas aku lari-lari semua itu tuh bener-bener ada yang ngebanjur lagi, tapi cuman aku doang gitu kan yang bener-bener dengar. Terus aku bilang kan ngedenger ngebanjur lagi gak. Terus kata satu keluarga aku tuh nggak ada tadi doang. Terus kan di belakang ya benar-benar ya kan di belakang di taman gitu. Terus pas masuk ke rumah nenek aku tuh kan di dalam itu tuh ada tangga ya, di dalam rumah itu di tangga tuh aku tuh lihat ada orang duduk. Padahal posisi aku tuh keluarga aku tuh waktu itu tuh abah aku, nenek aku tuh masih pada ada. Terus kata aku yang duduk siapa ya? Aku mikir gitu, ya Kak Ida. Jadi aku tuh sering banget halusinasi kayak gitu Kak. Jadi kayak misalkan ada yang duduk, padahal mah gak ada gitu. Tapi aku tuh, misalkan aku lagi di dapur nih, dapur nenek aku tuh ngadep ke taman gitu. Di belakangnya tuh tangga, aku selalu yang kayak, apa ya, aku merasa kayak ada yang ngintip, padahal tuh gak ada gitu. Jadi lebih ke sering gitu. Gak tau dari dulu udah ngalamin aku kayak gitu.
0: Jadi emang halusinasi dari kamu aja ya kayak.
2: Betul. Sugesti juga.
0: Sugesti kayak perasaannya tuh selalu ada yang ngikutin, yang ngawasin gitu kan.
1: Iya. Terus kataku ini siapa sih yang ngawasin aku kan? Aku sampai bertanya-tanya gitu kan ke temen aku yang bisa lihat. Temen aku gak ada, mungkin itu mah halusinasi kamu Zah. Tapi kata temen aku yang satu lagi, ada kamu tau yang mantau. Tapi si orang itu tuh baik mantau kamu. Tapi kan kalau temen aku pernah jadi pantau, kalau misalkan ada temen yang jahat, jadi si itunya yang ngebales gitu, si yang gaib itunya, si
0: temen yang gaib itu.
1: Kalau aku mah enggak, aku yang halusinasi gitu nih Kak. Jadi kayak di rumah sendiri apa di rumah nenek gitu ya, itu gak ada yang mantau, tapi lebih sering tuh di rumah nenek aku yang ada tangganya. Terus kebetulan tuh kan ada sumur ya kayak di dalam rumah kan, katanya mah kata orang dulu mah gak boleh ada sumur ya di dalam rumah teh pemali katanya. Ada sumur di dalam teh, katanya tuh yang jaga tuh cewek. Nah aku tuh mikir kalau setiap aku ngeliat di tangga tuh apakah cewek itu bukan, tapi kataku semoga aja bukan. Tapi setiap malam tuh gak mungkin gak ada suara gugurubugan di atas. Gugurubugan tuh maksudnya yang kayak orang, gimana sih Kak, katanya mah kalau misalkan jalan tapi ngerangkak cepet gitu. Aku sering dengar setiap malam tidur, mau entah aku kalau waktu itu udah pindah terus nginep gitu ya di Caringin tuh pasti ada aja Kak suara kayak gitu gitu kan. Setiap malam itu pasti ada, setiap aku udah tidur atau gak belum tidur. So, aku posisinya lagi nginep, aku tuh rumah tuh udah yang di sekarang kan. Aku tuh nginep kemarin, udah setahun gak kesana. Pas nginep tuh, aku kira kan aku gak bakal dapat kejadian dong. Jadi kamar almarhum nenek aku tuh, jadi di pas di ada jendela gitu, itu tuh ruang makan di situ tuh. Nah itu kan ada wortengnya ya, terus si jendelanya tuh kayak nggak bisa diloncatin, pokoknya emang nggak bisa, cuma bisa nongol doang gitu. Terus si hordeng tuh tiba-tiba kayak yang ini nih Kak, gimana tuh, iya ada yang nyentuh gitu. Tapi udah nyentuh doang gitu, kegeser dikit, kataku kalau itu apa sih, aku posisi lagi main HP, orang rumah udah pada tidur. Terus yang aku pernah bilang ada lukisan kuda.
2: Oh iya, ingat.
1: Aku sering banget parno sama lukisan itu. Tapi yang lebih parno aku yang

0: di kamar kayak kan si Honda itu gitu gitu udah tuh nggak ada terus ada suaranya kayak apa ya suara kayak bukan benda jatuh tapi kayak jendela tuh di dimainin tuh ini kak gimana sih
1: kayak kayak gerak sendiri gitu.
0: Iya sekarang aku itu apa ya itu tuh sering banget aku tuh kan mau kayak gitu kayak udah nggak aneh dan
1: tapi itu tuh di rumah kamu tuh yang apa ya ngerasa ada yang ngawasin terus ada yang ngejelin gitu itu kamu doang yang ngerasa atau keluarga kamu juga ada yang ngerasa nggak tuh
0: sebenarnya kalau misalkan yang suara yang di atas Maya kayak itu Maya gugur bugar mah semua dengar kalau malam tapi kalau misalkan udah mulai yang kayak aku misalkan udah mulai ketakutan misalkan di jauh nanya Nek kenapa nggak apa-apa kalau nanya nggak apa-apa padahal posisinya tuh muka udah merah udah takut itu posisinya aku tuh waktu itu tuh lagi di sofa yang ada lukisan kuda itu aku selalu nanya aku selalu pengen tapi ini kuda bisa dibuang aja gak sih tapi kan itu kan lukisan kesayangan almarhum nenek aku ya otomatis kan aku nggak ada hak buat ngebuang cuman kan aku ya udah deh nggak apa-apa kata aku. Nah pas di sofa itu di ada pintu buat ke garasi mobil ya. Nah itu tuh selalu ada yang kena nggak dibuka tapi cluk gitu cluk dua kali nah aku selalu denger kayak gitu di pintu tuh dimainin dua kali cuma udah enggak terus di rumah tuh ada pohon gede nah itu tiba-tiba si mungkin angin ya tapi waktu itu tuh posisinya nggak ada angin kayak dari malam-malam tuh bener-bener sunyi terus angin terus keluar nggak mungkin dong kalau misalkan si akar itu gerak tuh yang kayak digerak misalkan contohnya ada binatang gitu kan itu mah gak ada kayak bener-bener malam-malam.
1: Berarti emang banyak banget kejadian ya di rumahnya Kak Moza ya. Terus juga ini beberapa rumah berarti ya, bukan satu rumah doang.
0: Iya, setiap aku pindah rumah pasti ada Kak Parno yang aku rasain. Kayak di sini aku udah baru mau setahun. Ada Kak sumpah, waktu itu dapur tuh deket saat aku kan tidur di sofa mulu. Si dapur itu tuh kadangnya tuh pernah kayak digeser gitu lah. Tapi si yang lagi sana tuh gak kelihatan. Terus kayak aku kan semenjak pindah rumah kesini tuh kan sebelahnya tuh ada kebun. Terus tuh di belakang si dapur itu ada jendela gitu kecil gak ditutupin pakai hoarding. Misalkan ditutupin pakai hoarding ya kecil gitu. Nah ini mah gak ada. Jadi aku tuh selalu kalau subuh tuh suka buru-buru training ke kamar mandi suka takut gitu kan. Gak ada yang mengelah suka ngerasa kayak parno itu ada yang ngomong setengah tapi ternyata tuh gak ada. Tapi kalau udah aku udah tinggal balik badan sama kayak ada yang mungkin halusinasi aku gitu ya suka ada yang manggil nama aku tapi pelan kayak waktu aku cerita waktu itu nah itu yang sering kak aku sama yang hoarding itu sih terus kayak benda jatuh mah gak terlalu sih gak terlalu sering itu aja kayak dan
1: oke ya terima kasih kamu saya ceritanya nih pengalaman di beberapa rumahnya ya berarti. Oke. Okay.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih kayak ini cepat sembuh juga tadi batuk-batuk juga
2: ya. Iya. Sepertinya sekeluarga ya. Dilihat dari belakangnya juga ya.
1: Karena emang lagi musim juga ya, Bang.
2: Betul. Semoga cepat sembuh ya.
0: Makasih ya, ya Kak Kaider. Selamat malam.
1: Malam. Nanti ngeri juga ya, Bang. Dia apakah emang halusinasi aja apa emang ada yang ngikutin gitu?
2: Bisa ada dua kemungkinan, bisa memang halusinasi atau juga ada yang ngikutin.
1: Karena setiap dia pulang pindah ya.
2: Betul.
1: Villa rumah, ganti rumah tuh kayak pasti ada aja kejadian yang mungkin janggal gitu.
2: Padahal sebenarnya mungkin itu dari penghuni sebelumnya yang ikut. Bisa jadi. Tapi kalau dari aku sih mungkin memang ada ya. Cuman biasanya menunjukkan dengan cara memberikan rasa doang. Enggak nampilin wujud. Jadi kenapa kayak ngerasa gelisah, ngerasa ada yang ngikutin. Ya mungkin memang bisa benar juga terjadi tapi kita gak bisa lihat gitu.
1: Ya mungkin intinya kita harus saling menghargai aja kali ya.
2: Betul, dimanapun kita ada sebenarnya mereka ada di samping kita. Ya cuman kita beda dimensi aja. Jadi tetap kita hargain ya kan.
1: Dan juga nih Bang Kip, PTW udah di jam 11 lebih 42 menit ya. yang berarti betul. Juga udah di pengunjung acara kita berdua temenin kamu.
2: Iya, yeah, thanks for all you stay tune sama udah. Sorry to say kalau kita ada salah-salah kata di malam ini.
1: Dan juga mohon maaf ya hanya sama udah karena mungkin membuat kamu jadi agak parno malam ini.
2: Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, semoga kita bisa bertemu lagi sama udah ya.
1: See you next time
2: and bye-bye.

kau tak menurut lenyap tak berbekas nanti atau mau menurut tuk jaya raga.

Okay, in summary, I needed 0.3 and biasa FM suka bumi number one hits music station. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi ini, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone insan muda. Karena di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. So, tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Nah, ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel. Emang ya si Mastel itu paling lengkap nih kalau urusan smartphone. Jadi buat kamu yang lagi cari smartphone, jangan ragu ya, langsung aja kunjungi si Mastel.

0: Oke, Insomnia Nated Point 3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Nah, Insan Muda, saat ini juga bakalan kasih kamu info tentang cuaca ya. For your information, Insan Muda, mungkin kemarin sebagian wilayah udah mulai turun hujan ya, Insan Muda. Dan kali ini ya juga bakalan kembali buat update informasinya. Nah, for information saat ini Insan Muda ya, cuaca di Sukabumi tepatnya di wilayah kota dan sekitarnya ya, sudah mulai cerah dengan suhu yang masih cukup dingin hangat ya, di angka 21 derajat Celcius, dan cerah ini tuh akan terus bertahan sampai dengan jam 9 pagi nanti dengan suhu yang perlahan meningkat ke angka 26 derajat Celcius. Di jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti nih, Insan Muda diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan yang membuat suhu perlahan akan terus menurun, Insan Muda, yang awalnya meningkat ke angka 27 kemudian nih menurun ke angka 24 derajat ya. Di jam 4 sore sampai jam 5 sorenya diperkirakan akan mulai kembali cerah berawan, Insan Muda, dengan suhu yang perlahan menurun ke angka 22 derajat Celcius. Dan dilanjutkan oleh cerah dan juga cerah berawan sampai dengan jam 23.00 atau jam 11 malamnya ya, dengan suhu yang akan kembali mendingin, Insan Muda, ke angka 20 derajat Celcius. Jadi Insan Muda ya, buat kamu yang mau keluar rumah, jangan lupa nih bawa payung, bawa jas hujan, bawa jaket juga ya, buat jaga-jaga aja Insan Muda biar kamu gak kehujanan, gak kedinginan.
1: Eyes closed.